0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyak di harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

Masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 7:13 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo. Di pagi hari ini terpantau sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Buat teman-teman yang masih di rumah, yang akan bepergian, yang akan berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Di weekend lagi ya, di akhir pekan, di Sabtu 22 Agustus 2026. Ini hari ini mungkin Anda punya rencana untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih ya. Atau mungkin hari ini banyak sekali acara-acara yang akan digelar di lingkungan masing-masing ya. Ada yang dangdutan, ada lomba-lomba mungkin, ada reokan atau hal-hal yang lain ya, untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Kayaknya itu Mitra Songgolangit di berbagai wilayah pun pemerintah daerah juga menggelar acara masing-masing ya. Di Madiun juga ada, di Ponorogo nanti malam juga ada ya, ada Debagindas dan juga Kajawi di alun-alun Ponorogo ya. Nonton kesana ah ya. Bersama teman-teman, bersama orang-orang terkasih ya. Dan juga mungkin di hari ini gak ada hari libur buat Anda ya, tetap masuk bekerja seperti biasa. Apa itu hari libur ya? Kami ucapkan selamat pagi ya. Kalau tadi ada Mas Sigit ya, selamat pagi, yang sedang jogging ini ya, mengitari Ponorogo kota aja Mas Ki, jogging tipis-tipis katanya ya. Mengabarkan pantauan lalu lintas di Ponorogo kota terpantau sudah ramai lancar, volume kendaraan meningkat, cuacanya cerah ya di pagi hari ini. Terima kasih Mas Sigit dan teman-teman yang sedang jogging-jogging santai di Ponkot ya, di wilayah Ponorogo kota aja ya. Lalu juga ada Mbak Putri, selamat pagi, ada Mbak Baratna ya, selamat pagi, yang tadi mendengarkan radio Songgolangit ini dalam perjalanan menuju Madiun. Mas, request lagu Mas aku, Bondan Prakoso Bunga ya. Ini tak dengarkan sambil nyetir untuk menemani perjalanan ya. Terima kasih sudah bergabung Baratna ya. Hati-hati di jalan. Enggak usah

0: Ngebut. Santai aja ya, sambil mendengarkan Radio Songo Langit dalam kendaraan tentunya ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat teman-teman yang ada di pasar ya, selamat pagi yang sudah mulai menjajakan dagangannya sejak subuh, sejak dini hari tadi ya. Semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimbol ya. Ada juga teman-teman yang ada di terminal, teman-teman yang sedang menunggu pergantian shift, mungkin ganti-ganti shift di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Adalah yang dirahasiakan, tidak dengan hadis riwayat Asy-Syahab.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit untuk informasi terburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lo, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Warta Mitra Sobat Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda punya informasi apapun bisa gunung bersama kita di 0811 3555992. Tadi ada Mas Bima ya, selamat pagi, yang tadi mengabarkan kalau di pagi hari ini tengah digelar Merdeka Run ya, di Monumen Reog di Sampung Ponorogo ya. Ini diikuti banyak sekali peserta Merdeka Run ya, Mitra Sungguh Langit. Ribuan pelari ini memadati kawasan Monumen Reog ya di pagi hari ini. Mereka ambil bagian dalam Merdeka Run 2026 yang kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan ikon baru Bumi Reog tersebut. Dari video yang dikirimkan ya oleh Mas Bima, ini start dan finish perlombaan dipusatkan di Kompleks Monumen Reog. Antusiasme peserta membuat suasana di Sampung pagi hari ini berubah menjadi lautan pelari ya. Mereka tak hanya mengejar catatan waktu, mereka juga menikmati suasana olahraga yang dipadukan dengan budaya dan pariwisata Ponorogo. Event ini sekaligus memperkuat posisi Monumen Reog sebagai ruang publik yang bisa digunakan magnet kegiatan berskala besar. Dalam penyelenggaraan tahun ini, peserta terbagi menjadi dua kategori, yakni lari berjarak 10 kilo dan 5 kilo. Dua kategori tersebut memberikan pilihan bagi pelari yang ingin menguji kemampuan maupun peserta yang ingin menikmati olahraga dengan jarak yang lebih santai. Rute perlombaan menjadi bagian dari pengalaman karena peserta diajak berlari di kawasan sekitar Monumen Reog dan suasana pedesaan di Sampung ya. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengatakan Merdeka Run tak hanya menjadi kegiatan olahraga, jadi menurutnya event tersebut bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan Ponorogo kepada masyarakat yang datang dari luar daerah. Dengan start dan finish di Monumen Reog ya, Merdeka

0: 2026 sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi para peserta. Mereka tak hanya berlari mengejar finish, tapi juga berada di tengah kawasan yang menjadi salah satu simbol kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Songgolangit, informasi. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy
4: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan InnoLife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. InnoLife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, InnoLife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. InnoLife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoron ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: ya, kali ini di pukul 9 lebih 7 menit di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk menemani segala macam kegiatan dan aktivitas Anda. Radio Sang Langit bersama saya Yogi Jayastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Anda juga bisa ikut nimbrung bersama kita berbagi informasi apapun di 0811 3555992. Dan informasi selanjutnya Mitra Sang Langit ya, ini ratusan warga Pati, Jawa Tengah yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat sejak hari Jumat berencana akan tinggal sementara di posko yang dibangun di lokasi aksi. Mereka akan tidur di tenda hingga 27 Agustus ya, 2026, hari di mana mereka akan demo untuk mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB maksud kami ya, Teguh Istianto mengatakan, ya tetap mendirikan tenda di trotoar meski nantinya petugas di lapangan mengusirnya. Teguh dan beberapa warga Pati lain mendatang di depan gedung DPR RI kemarin ya dengan menggunakan mobil dan juga segala armada. Ia meminta kepada petugas terkait agar memahami situasi yang ada. Menurutnya, ini adalah bentuk perjuangan masyarakat dalam menyampaikan kritik ke pemerintah. Teguh menambahkan, dalam menyampaikan aspirasi ini, warga Pati menyoroti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya. Dalam hal ini, massa mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi para koruptor. Dan juga selain itu, pihaknya mengaku ke Jakarta dalam rangka untuk memberikan masukan kepada DPR terkait dengan prolegnas ya, jadi pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor dan juga hukuman mati.
1: Radio Song dan Solusi.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

ส้มกำลังมีเป้เดียวMitra Sanggol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggol Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggol Langit.

Kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo besok ki?
2: Besok ki besok wayah ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak iyo besok ki wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iyo.
1: Walah, yowes ayo sinau.
2: Yowes sinau ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kui?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora siapa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
10: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingfood.
11: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
12: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
13: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolang, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Panaraga. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Talita Amelia yang melanjutkan estafet penyiaran dari rekan Yogi Jayastu pagi hari ini, dan masih di program Graha Warta ya, edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan siang hari ini ya? Tidak terasa setelah sepekan penuh kita beraktivitas, kita bekerja, sekolah, ataupun kita produktif di pekan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Dan alhamdulillah hari ini kita udah masuk di hari Sabtu di akhir pekan. Nah, biasanya kalau di akhir pekan ini diantara dari mitra Songgolangit ada yang memanfaatkan untuk berlibur bersama dengan keluarga. Kemudian juga ada yang memanfaatkan waktunya untuk me-time, memberikan waktu untuk diri sendiri. Dan apapun itu, semoga segala aktivitas mitra Songgolangit hari ini diberikan kelancaran ya. Dan di Graha Warta siang mitra Songgolangit, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu, ini juga bisa banget. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita dan sekaligus untuk menemani segala aktivitas mitra Songgolangit semuanya, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada 5 minutes dengan lagunya Hampa. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di Graha Warta Siang Mitra Songgolangit, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kebakaran lahan kembali terjadi dalam 2 hari terakhir. Sedikitnya 3,5 hektar lahan tebu hingga rumpun bambu terbakar di wilayah Kecamatan Kuadenan dan Kota Magetan. Kebakaran terbaru terjadi di Desa Bogem, Kecamatan Kawedanan, Jumat dini hari sekitar pukul 1:30. Api membakar lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Petugas BPBD Magetan tiba di lokasi sekitar pukul 2.

0: lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman bersama masyarakat setempat. Kobaran api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 4 lebih 20 menit setelah petugas berjibaku selama lebih dari 2 jam. Sebelumnya, kebakaran juga terjadi pada Kamis sore. Sekitar 1,5 hektar lahan tebu di Kelurahan Tambran terbakar. Api kemudian merembet ke area rumpun bambu di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan Kota. Beruntung, dari dua kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dan mitra Songlangit, rangkaian kebakaran lahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada, terlebih pada saat musim kemarau ya, karena kondisi tanaman dan rerumputan yang kering ini bisa membuat api lebih mudah menyebar apabila terkena sumber panas atau percikan api. BPBD Magetan pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah maupun membakar lahan tanpa pengawasan. Karena terkadang api memang terlihat kecil di awal, tetapi ketika berada di lahan yang kering dan tertiup angin, kobarannya bisa dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan. Jadi mitra Songlangit, kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Kalau ingin membakar sampah, pastikan dilakukan di tempat yang aman dan jangan ditinggalkan sebelum api benar-benar padam. Dan yang tidak kalah penting, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan semoga mitra Songlangit, kejadian kebakaran lahan seperti ini tidak kembali terjadi dan masyarakat semakin sadar bahwa mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada harus berjibaku memadamkannya.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, untuk Anda yang baru saja mendengarkan radio, baru saja menyalakan radio, nah ini untuk Anda yang ketinggalan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu seluruh media sosial kita. Oke, mitra Songgolangit, tetap waspada, tetap peduli lingkungan, dan selamat melanjutkan aktivitas bersama Radio Songgolangit FM.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap nih, tunggu jam 14 sampai jam 16 waktu barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk ke Jawa. Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Hari ini di tanggal 22 Agustus 2026 sudah memasuki akhir Agustus ya. Nah, jadi Mitra Songgolangit, di akhir Agustus ini sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kondisi kemarau dan cuaca kering. Informasi berdasarkan dari BMKG ini mencatat sekitar 76% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dengan curah hujan rendah yang masih mendominasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat, ditambah kondisi IOD atau Indian Ocean Dipole yang cenderung positif. Situasi tersebut membuat pasokan uap air ke sejumlah wilayah Indonesia berkurang. Dan dampaknya Mitra Songgolangit, masyarakat perlu lebih waspada terhadap kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Terlebih beberapa daerah memang sudah mengalami kebakaran akibat kondisi vegetasi yang mengering. Namun Mitra Songgolangit, musim kemarau ini bukan berarti tidak ada hujan sama sekali ya. Hujan lokal masih berpotensi terjadi, bahkan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah sempat mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim. Untuk periode 21 sampai 23 Agustus, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Hujan sedang perlu diwaspadai terutama di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Sementara itu, pada 24 hingga 27 Agustus, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan lebat. Hujan lebat hingga sangat lebat perlu diwaspadai terutama di Sumatera Barat. Angin kencang juga berpotensi terjadi di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang ada di Ponorogo dan wilayah Madiun Raya, meskipun kondisi kemarau masih mendominasi, kita tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca secara lokal ya. Jangan hanya berpatokan pada kondisi panas di siang hari, karena hujan dan angin kencang tetap bisa muncul secara tiba-tiba. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, kemudian menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan, serta menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari. Dan yang tidak kalah penting, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, karena kondisi yang kering ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan. Dan semoga musim kemarau tahun ini tetap bisa kita lalui dengan aman, panas tetap waspada, hujan tetap siaga, karena cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Dan untuk Mitra Songgolangit, untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda bisa memantau perakiraan dan peringatan dini cuaca dari kanal resmi BMKG dan juga aplikasi Info BMKG.
2: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dari siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi Mitra Songgolangit, kali ini ada informasi untuk Anda semuanya, khususnya warga Jawa Timur ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada pembebasan pajak daerah 2026 mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ada bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan juga BBNKB. Kemudian bebas PKB progresif. Ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Kemudian bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Jadi untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional ataupun DTSN. Untuk PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Ini untuk roda 2 ojek online, sepeda motor roda 3, PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Selain itu juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Jadi denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Jadi Mitra Songgolangit, berdasarkan Kepgub Jawa Timur, keringanan dasar pengenaan PKB 24,7% dan juga BBNKB 37,25%. Pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jadi yuk, untuk warga Jawa Timur bisa manfaatkan segera ya program yang ada. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, Mitra Songgolangit bisa menghubungi di nomor WhatsApp-nya di 0811-3055-7070. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut, Mitra Songgolangit bisa menghubungi WA Center-nya di 0811-3055-7070 ataupun bisa juga melalui call centernya di 0312357070, bisa juga melalui emailnya di cakbapendajatimprov.go.id. Nah, bisa langsung segera memanfaatkan program yang ada ya. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jangan sampai terlewatkan Mitra Songgolangit ya, karena hanya berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2026. Nah, itu tadi ya Mitra Songgolangit informasi di siang hari ini, dan tentunya jangan beranjak dari 99,2 FM karena Talita masih akan kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Dan di siang hari ini masih di program Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan kita masih ada satu informasi. Kali ini informasi kriminal dari Kabupaten Panaraga. Dua warga desa Wilangan, Kecamatan Sambit akhirnya ditangkap polisi setelah sekitar 6 bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keduanya adalah Sidik Yuni Hidayat dan Galang Satria Permana. Mereka diamankan unit Reskrim Polsek Sambit pada Rabu 19 Agustus 2026 setelah diketahui kembali ke Ponorogo usai berada di Bali. Kasus ini bermula pada akhir Januari lalu saat di Desa Wilangan digelar hiburan musik dangdut dalam rangkaian acara pernikahan. Saat itu, Galang yang berada di lokasi diduga terlibat cekcok dengan seorang bernama Hermawan. Perselisihan tersebut kemudian berlanjut, Galang disebut melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Sidik kemudian mendatangi lokasi bersama rekannya. Situasi semakin memanas hingga terjadi pengeroyokan terhadap korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka, diantaranya luka robek di bagian kepala serta lebam pada wajah dan bahu. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Sambit pada 31 Januari 2026. Polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku, sementara Sidik dan Galang melarikan diri ke Bali dan ditetapkan sebagai DPO. Setelah sekitar 6 bulan tidak pulang, keduanya akhirnya kembali ke Ponorogo. Polisi yang mendapatkan informasi kemudian langsung melakukan penangkapan. Nah, Mitra Songgolangit, kejadian ini tentu menjadi pengingat bahwa perselisihan kecil, apalagi yang berawal dari hiburan atau keramaian, jangan sampai berujung pada tindakan kekerasan. Ketika terjadi persoalan, sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, ya. Jangan mudah terpancing emosi atau mengajak orang lain untuk melakukan kekerasan, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mari kita jaga suasana lingkungan tetap aman dan kondusif. Kalau ada persoalan, utamakan komunikasi dan penyelesaian secara baik-baik. Nah, Mitra Songgolangit, itu tadi informasi di Geraha Warta Siang. Dan sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, ternyata di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung. Kali ini ada Mbak Ilma dari Setono, requestnya lagu Yofi dan Nuno, Seperti Bintang. Oke, terima kasih untuk Mbak Ilma yang sudah bergabung di siang hari ini. Langsung saja kita putarkan satu buah lagu dari Yofi dan Nuno dengan lagunya Seperti Bintang.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit di menit 16 lepas dari pukul 11 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Kalau tadi ada yang bergabung dari Setono, ada Mbak Ilma yang rekas lagu, kali ini juga ternyata sudah ada yang bergabung lagi ya. Kali ini ada dari Jabung, Mbak Hilyatun requestnya Virgon. Oke, nanti kita putarkan lagu Virgon ya. Requestnya mau lagu apa ini Mbak Hilyatun, atau mau lagu bebas yang penting dari Virgon ya, kita tunggu. Silakan untuk Mitra Songgolangit yang mau bergabung, berbagi informasi ataupun juga mau request lagu, bisa banget. Bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
2: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di Geraha Warta siang hari ini kita bergeser ke informasi berskala nasional. Kali ini ada kabar bencana dari Kalimantan Selatan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin serius di tengah cuaca panas dan kondisi lahan yang kering. Hingga tanggal 20 Agustus 2026, BPBD Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 1.651 kejadian karhutla dengan 8.764 titik.

titik panas atau hotspot. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai sekitar 6.905 hektar. Kondisi tersebut membuat 7 kabupaten dan kota menetapkan status siaga darurat karhutla. Di antaranya Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Bambu. Banjarbaru tercatat memiliki frekuensi kejadian tertinggi yaitu 342 kejadian dengan luas lahan terdampak sekitar 1.140 hektar. Sementara dari sisi luas lahan, Kabupaten Banjar menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar, mencapai sekitar 1.496 hektar. Dah, Mitra Sungguh Langit, penanganan karhutla tentu bukan perkara mudah ya. Sejumlah lokasi sulit dijangkau melalui jalur darat. Ditambah lagi, kebakaran di lahan gambut ini memiliki karakteristik tersendiri. Api yang terlihat sudah padam di permukaan belum tentu benar-benar padam karena bara bisa tetap menyala di bawah lapisan gambut dan kembali muncul ketika kondisi panas dan angin meningkat. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah melakukan patroli dan pemadaman dengan dukungan helikopter waterbombing, helikopter patroli hingga pesawat. Pembasahan lahan gambut juga dilakukan dengan membuka sejumlah pintu air untuk menaikkan muka air dan mengurangi resiko kebakaran. Nah, jadi ini ya Mitra Sungguh Langit, kondisi di Kalimantan Selatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita termasuk masyarakat Ponorogo dan juga sekitarnya bahwa musim kemarau perlu dihadapi dengan kewaspadaan. Lahan yang kering membuat api lebih mudah terbakar. Oleh karena itu, kita hindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti membakar sampah atau lahan sembarangan dan membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar. Dan semoga saja penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat segera membuahkan hasil. Api tidak kembali meluas dan masyarakat di wilayah terdampak selalu diberikan keselamatan. Oke, Mitra Sungguh Langit, satu buah lagi kita putarkan, ada dari Virgon featuring Audi dengan lagunya Selamat Tinggal.

0: Bak ia sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Rasanya sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Di menit 36 lepas dari pukul 11 masih di program Geraha Warta Siang ya. Hari ini di hari Sabtu di akhir pekan, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang hari ini berencana bepergian ataupun untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Nah, kali ini ada informasi terbaru mengenai harga BBM Pertamina di Jawa Timur per Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah harga BBM non-subsidi mengalami penyesuaian, dan kabar baiknya, beberapa produk justru mengalami penurunan harga. Untuk pertama, kini dibanderol Rp15.950 per liter, turun Rp300 dari harga sebelumnya. Kemudian untuk Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 per liter, turun Rp1.000. Sementara Pertamax Green turun Rp400 menjadi Rp16.600 per liter. Untuk Pertamax Pertasop harganya menjadi Rp15.850 per liter, turun Rp300. Sedangkan beberapa produk lainnya masih berada di harga yang sama. Untuk Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Kemudian Biosolar Rp6.800. Pertamina Dex Rp21.150 dan Dex Lite Rp19.700 per liter. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perkembangan harga rata-rata minyak dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Pertamina juga menyebut kebijakan tersebut tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta ketersediaan pasokan BBM nasional. Nah, Mitra Songgolangit, turunnya beberapa harga BBM tentu menjadi kabar yang cukup melegakan bagi masyarakat, apalagi bagi mereka yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja, untuk mengantar anak sekolah, untuk berdagang ataupun bepergian keluar kota. Meskipun begitu, harga BBM bisa kembali mengalami perubahan mengikuti kondisi dan kebijakan yang berlaku. Jadi, sebelum mengisi bahan bakar, Mitra Songgolangit sebaiknya selalu mengecek informasi terbaru melalui kanal resmi Pertamina ya. Dan yang paling penting, jangan hanya memperhatikan harga BBM, tetapi juga tetap bijak menggunakan kendaraan. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima, tekanan ban sesuai, dan berkendaralah dengan aman agar konsumsi bahan bakar tetap efisien. Nah, jadi gimana nih menurut Mitra Songgolangit, turunnya harga Pertamax dan beberapa BBM non-subsidi ini cukup membantu pengeluaran sehari-hari atau dampaknya masih belum terasa ya? Nah, apapun pendapatnya, semoga harga energi tetap terjangkau, pasokan aman, dan tentunya kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12.

Ayo di Suara Jawa, lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit. Kebanggaan. Jadi kesempatan siang hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir di program Geraha Warta ya. Dan tidak terasa kali ini kita sudah di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Mitra Songgolangit yang sejak

Pagi sudah sibuk dengan pekerjaan, beres-beres rumah, mengurus keluarga, atau mungkin sedang bepergian. Sekarang waktunya sedikit memperlambat aktivitas. Udah makan siang belum? Nah, ini jangan sampai karena terlalu asik dengan aktivitasnya. Waktu makan malah dilewatkan. Jadi Mitra Sang Langit, sempatkan makan dengan tenang, cukup minum, dan berikan tubuh kesempatan untuk mengisi kembali tenaga. Kalau setelah makan siang Mitra Sang Langit punya waktu luang, bisa tidur siang sebentar, ini juga tidak ada salahnya ya. Tidak perlu lama-lama, yang penting tubuh terasa lebih segar dan pikiran bisa kembali rileks. Tapi kalau Mitra Sang Langit termasuk yang tidak bisa tidur siang, ini bisa juga sekedar duduk santai, kemudian ngopi, ngeteh, ngobrol dengan keluarga, atau mendengarkan musik kesayangan. Karena ini ya, Mitra Sang Langit akhir pekan itu tidak harus selalu diisi dengan bepergian. Kadang menikmati waktu di rumah, ini juga bisa menjadi bentuk istirahat yang paling sederhana. Dan untuk Mitra Sang Langit yang hari ini tetap bekerja, tetap semangat ya. Sabtu bukan berarti semua orang bisa libur. Ada yang tetap membuka toko, bekerja di tempat kerjanya. Kemudian ada yang berdagang hingga menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Apapun kegiatan Mitra Sang Langit hari ini, jangan lupa memberikan sedikit waktu untuk diri sendiri. Tidak harus lama, yang penting ada kesempatan untuk menarik napas, melepas penat, dan memberikan momen bersama untuk orang-orang terdekat. Songgolangi. Dan tidak terasa Mitra Songgolangit, kali ini Talita harus pamit undur suara. Namun jangan khawatir, karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan nantinya Talita juga masih akan menemani ruang dengar Anda dari meja Gatekeeper. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit semua yang sudah mendengarkan siaran kita ya. Sekali lagi, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini ya? Semoga mitra Songgolangit dimanapun Anda berada dapat diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Baik, mitra Songgolangit, kembali lagi bersama saya Bia di program Graha Warta Siang, edisi siar 22 Agustus 2026. Dan pada kesempatan kali ini, Bia tidak lagi sendiri ya, karena di meja gatekeeper sudah ada rekan Talita Amelia yang akan menemani ruang dengar Anda nanti hingga tuntas pukul 14. Baik, mitra Songgolangit ya, kali ini di hari Sabtu ya, ataupun di hari weekend, mungkin di antara

Di Mitra Song Langit memanfaatkan hari ini untuk berlibur ya bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih, bersama pasangan ya kalau punya ya. Tapi kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa, bisa me time ya dengan diri sendiri. Dan semoga hari ini liburan ataupun juga me time yang Anda lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat diberikan kebahagiaan. Namun bagi Mitra Song Langit yang hari Sabtu ini, di hari weekend ini tetap bekerja, sama seperti halnya dengan dia pada kali ini, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk beristirahat sejenak jika sudah dirasa mungkin sudah mengantuk ya. Dan jangan lupa untuk makan siang juga, karena hari ini juga sudah memasuki waktu makan siang ya. Jangan lupa untuk jaga imunitas Anda ya, agar pekerjaan yang Anda lakukan pada hari ini dapat selesai dengan baik ya. Baik, Mitra Song lagi juga seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi arus lintas, kemudian juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, atau juga cuaca yang mungkin sedang terjadi ya di sekitar Anda, mungkin sedang mendung ataupun juga panas ya, bisa berbagi informasi dengan kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Yovie and Nuno yang berjudul Merindu Lagi. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini ada satu buah informasi dari Madiun, yakni terkait kepanikan melanda sebuah keluarga di Jalan Derkuku, Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun pada Jumat 21 Agustus 2026. Seorang bocah terkunci di dalam mobil saat kendaraan tengah dipanaskan. Orang tua sempat berupaya membuka pintu kendaraan secara mandiri selama sekitar 1 jam. Dan setelah berbagai cara tak membuahkan hasil, mereka akhirnya meminta pertolongan damkar Kota Madiun. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kota Madiun, yakni Hengki Wahyu Setio Wibowo, yang mengatakan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 18.00. Saat itu, orang tua korban sedang memanaskan mobil dan pendingin udara belum dinyalakan. Dan tanpa diduga, sang anak masuk ke dalam kendaraan lalu menutup pintu. Kemudian, tak berselang lama, seluruh pintu mobil terkunci. Dan hingga kini belum diketahui pasti penyebab pintu kendaraan terkunci. Ada kemungkinan sistem penguncian aktif akibat tombol tertekan atau mekanisme lain pada mobil. Orang tua korban kemudian berusaha membuka pintu sendiri. Namun, hingga sekitar 1 jam berlalu, upaya tersebut tak kunjung berhasil. Dan khawatir dengan kondisi anak yang masih berada di dalam kendaraan, orang tua akhirnya mendatangi garasi damkar untuk meminta evakuasi anak terkunci. Petugas menerima laporan sekitar pukul 19.13 dan hanya berselang 1 menit, tim penyelamatan berangkat menggunakan unit patroli dan tiba di lokasi sekitar pukul 19.17. Setibanya di lokasi, petugas melakukan observasi sebelum berupaya membuka pintu kendaraan. Dan sejumlah peralatan digunakan termasuk penggaris besi dan juga perlengkapan pendukung lainnya. Dan akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil, pintu mobil berhasil dibuka dan anak dievakuasi dalam kondisi selamat sekitar pukul 19.30. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Madiun tadi ya. Ini tentu menjadi pengingat penting khususnya bagi orang tua agar selalu memastikan kondisi anak ya sebelum meninggalkan kendaraan. Dan tentu kejadian ini juga dapat menjadi pengingat dan juga pelajaran agar anak tidak ditinggalkan sendiri ya, mungkin di sekitar mobil meskipun hanya sebentar. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat semakin waspada terhadap keselamatan anak. Baik, Mitra Songgolangit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songko Langitpedia. Mitra Songko Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songko Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songko Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya unlimited, tanpa cepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kena. Tapi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-21 Republik Indonesia serta hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo, paguyuban pawitan di Rogo, yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan juga Ponorogo, bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdekaran Ponorogo 2026 di kawasan Monumen Reog, Kecamatan Sampung, Ponorogo, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Ketua Umum Pawitan di Rogo, yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator atau Sesmenko Bidang Perekonomian, yakni Susi Wiono Mugiarso, yang mengatakan bahwa jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.

0: Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan juga Bandung. Bahkan juga terdapat peserta yang berasal dari Malaysia. Dan penyelenggaraan Merdeka Run ini menjadi upaya Pawi Tandirogo bersama Pemkab Ponorogo untuk mengembangkan kegiatan olahraga sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Baik Mitra Song Langit, kita berharap agar Merdeka Run ini dapat terus digelar ya secara rutin. Kemudian juga dengan antusiasme yang luar biasa dari ribuan peserta dari berbagai daerah, event Merdeka Run ini bukan hanya menjadi ajang olahraga dan perayaan HUT RI saja, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi wisata Ponorogo melalui konsep sport tourism. Dan kita berharap agar dapat membawa dampak positif ya mungkin bagi UMKM, pariwisata, serta perekonomian masyarakat Ponorogo. Baik Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Halo anak-anak, hari ini kita sinau bahasa Inggris ya. Bu guru coba jajal tanya. Putro, coba jawab, bahasa Inggrisnya pintu apa?
1: Door, Bu guru.
0: Nek bahasa Inggrisnya buka pintu.
1: Open the door, Bu guru.
0: Nah, terakhir, bahasa Inggrisnya pintu ra dibuka-buka apa, Put?
1: Gedor-gedor, Bu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
6: Selamat kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 12.58 Bia ada satu buah si dan Pacitan. Yakni terkait Karhutlah Sambong Pacitan menambah rentetan kebakaran lahan saat musim kemarau. Sekitar 5.000 meter persegi kawasan hutan di Dusun Kerajaan, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, dilalap api pada Kamis 20 Agustus 2026. Kebakaran hutan dan lahan tersebut memaksa petugas harus berjibaku melokalisasi kebakaran agar tidak merembet semakin luas. Sebanyak 17 personel damkar Pacitan diterjunkan ke lokasi. Dan hal ini juga ditanggapi oleh Kabid Damkar Satpol PP Pacitan, yakni Sugito. Ia menuturkan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar pukul 17.31 menit. Petugas kemudian bergerak melakukan pemadaman dan lokalisasi api. Dan menurut Sugito, kondisi semak kering selama musim kemarau membuat api mudah menjalar di kawasan tersebut. Peningkatan suhu udara turut memperbesar potensi perambatan api. Total area terdampak kebakaran lahan Pacitan diperkirakan mencapai 5.000 meter persegi. Dan beruntungnya insiden tersebut tidak menimbulkan korban maupun juga kerugian material. Damkar meminta masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutlah selama musim kemarau. Dan aktivitas yang dapat memunculkan sumber api di sekitar vegetasi kering mesti dihindari. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Pacitan ya terkait karhutlah yang menghanguskan sekitar 5.000 meter persegi di lahan Sambong Pacitan ini menjadi pengingat ya tentunya bahwa risiko kebakarannya semakin tinggi, terlebih lagi di musim kemarau ya, karena kondisi lahan yang kering ini membuat api lebih mudah meluas dan tentunya berpotensi mengganggu lingkungan maupun juga aktivitas masyarakat sekitar. Dan kita juga berharap agar masyarakat semakin waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat berpotensi.

0: memicu kebakaran. Dan tentunya hal ini juga harus ada campur tangan dari pemerintah ya, untuk memperkuat pemantauan di wilayah rawan sehingga kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baik Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgalangit FM.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.
2: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sungai Langit, pukul 13.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komodo FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Madiun. Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mendapat penolakan warga. Masyarakat dari 5 RT di RW 7 memasang 14 banner sebagai bentuk keberatan terhadap rencana tersebut. Banner penolakan tersebar di sejumlah titik sekitar lokasi yang direncanakan menjadi area pengembangan TPST. Warga terutama mengkhawatirkan potensi dampak fasilitas pengolahan sampah terhadap lingkungan dan sumber air di sekitar pemukiman. Koordinator warga Haryanto juga mengatakan bahwa pemasangan banner dilakukan sejak 7 Agustus dan aksi tersebut melibatkan warga RT 31, 32, 33, 34, dan juga 35. Menurut Haryanto, kekhawatiran utama warga berkaitan dengan potensi rembesan dari sampah. Mereka was-was cairan tersebut mencemari lingkungan hingga sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Warga sejatinya telah 2 kali mengikuti pertemuan untuk membahas rencana pengembangan TPST tersebut. Pertemuan pertama digelar di kantor Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Madiun. Pertemuan berikutnya berlangsung di Pusat Pemerintahan atau Puspem Kabupaten Madiun bersama pihak kementerian. Kendati demikian, warga menginginkan pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak. Pemerintah juga diminta untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kedekatan lokasi TPST dengan pemukiman. Lurah Bangunsari Bambang Jatmiko membenarkan adanya penolakan dari masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan fasilitasi Kecamatan Dolopo di kediaman warga pada 7 Agustus. Selain menyampaikan penolakan, masyarakat juga mendesak adanya transparansi mengenai rencana pengembangan fasilitas tersebut. Warga meminta pejabat yang berwenang termasuk Kepala DLH Kabupaten Madiun untuk turun langsung memberikan penjelasan. Dan menurut dia, pengembangan TPST Bangunsari belum mendapatkan persetujuan maupun penetapan resmi dari pemerintah dan pihak kelurahan akan berjanji untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Madiun. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Madiun tadi ya, terkait penolakan warga di Bangunsari terhadap rencana pengembangan TPST ya. Ini kita berharap agar pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak ya. Tentunya kita berharap agar keputusan ini

0: juga berpihak kepada masyarakat ya, kemudian juga adanya sosialisasi dan dialog dengan warga perlu diperkuat ya, agar kekhawatiran masyarakat bisa teratasi dan juga dapat diatasi dengan data dan juga solusi yang jelas. Jika memang pengembangan TPST tetap dilakukan, aspek lingkungan dan kepentingan warga sekitar harus menjadi prioritas utama. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Pak, di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, model, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran-ukuran AA3. Juga dari jilid cover spiral. Bisa cetak satu foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna.

0: karyawannya profesional dan...
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksi Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna yang tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1 Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 13.37, Bia ada satu buah informasi dari Kabupaten Tulungagung, yakni sebuah truk terbakar di Tulungagung pada Jumat 21 Agustus 2026. Adapun truk yang diketahui mengangkut getah pinus ini mengalami kebakaran di Jalan Raya Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kepala Seksi Operasi dan Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, yakni Bambang Pidekso, yang mengatakan bahwa dari keterangan saksi, api pertama kali diketahui oleh sopir dan kernet dari bagian belakang truk. Dan mengetahui api mulai membesar, sopir truk yakni bernama Bustomi segera mengambil tindakan untuk menepikan kendaraan. Dan truk diarahkan ke lokasi yang kosong dan jauh dari pemukiman untuk mencegah api merembet serta membahayakan warga. Bambang juga menyebut bahwa kebakaran tersebut masuk dalam kategori yang besar. Meski demikian, langkah cepat sopir dan respon petugas membuat kobaran api dapat dikendalikan sebelum menjalar ke kawasan pemukiman. Kapolsek Karangrejo, yakni Ibtu Medianto, ia juga menuturkan bahwa truk berwarna kuning dengan nomor polisi N8867UR diketahui mengangkut getah pinus milik Perumperhutani BKPH Kediri yang sedang dalam perjalanan menuju PGT Rejo Winangun, Kabupaten Trenggalek. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran ini diduga karena hubungan arus pendek pada sistem kelistrikan truk. Yang Mitra Songgolangit, informasi dari Tulungagung tadi, ini tentu dapat menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan kondisi kendaraan ya, terutama sistem kelistrikan sebelum melakukan perjalanan, apalagi kendaraan ini membawa muatan yang cukup banyak dan juga muatan yang dibawa ini mudah sekali untuk terbakar. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali dan tentunya keselamatan ini tetap menjadi prioritas dalam setiap perjalanan. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin Tijus

0: panas, enaknya minum tilju.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tilju. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, kami terasa oleh itu masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi, yakni terkait harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Ngawi terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Pasar Beran, Kabupaten Ngawi, dengan kenaikan harga daging ayam potong mencapai sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Harga ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut juga mulai berdampak terhadap aktivitas jual beli

0: Pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli daging ayam. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Beran Ngawi, yakni Endang Setiorini, yang mengatakan bahwa kenaikan harga ayam potong telah terjadi sekitar sepekan terakhir. Dan menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi omset penjualan. Jika sebelumnya ia mampu menjual sekitar 1,5 hingga 2 kuintal ayam setiap hari, kini jumlah penjualan turun menjadi sekitar 1 kuintal per hari. Dan hal ini juga dirasakan oleh konsumen yang di mana biasanya membeli ayam berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Namun saat ini harganya telah mencapai sekitar Rp42.000 per kilogram. Selain itu, pedagang juga menyebut bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini tidak terlepas dari naiknya harga ayam hidup di tingkat peternak. Harga ayam hidup yang sebelumnya berada di kisaran Rp24.000 per kilogram, kini meningkat menjadi sekitar Rp28.000 per kilogram. Selain kenaikan harga ayam hidup, pedagang menilai minimnya stok dan pasokan ayam, serta meningkatnya biaya pakan, turut menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang berharap agar pasokan ayam kembali normal dan harga di tingkat peternak dapat turun, sehingga harga daging ayam di pasar bisa kembali terjangkau oleh masyarakat. Baik, Mitra Songlangit, kenaikan harga ayam potong yang ada di Kabupaten Ngawi ini tentu menjadi perhatian masyarakat ya, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga ataupun juga bagi usaha kuliner ya. Karena juga hal itu pemerintah diharapkan ya terus memantau distribusi dan pasokan agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat. Dan di sisi lain, kepentingan peternak dan pedagang juga perlu diperhatikan agar harga tetap menguntungkan di tingkat produsen tetapi juga masih terjangkau bagi konsumen. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Kabupaten Ngawi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Dan selepas ini, jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program-program menarik lainnya yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda. Baik, Mitra Songlangit, akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
5: Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Somo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song-song Bapak Kali FM, Radio Sunggulangit. Informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Sunggulangit, ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan, lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Injih mitra kinasih Sunggulangit, mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih, menawi wonten ingkang tasih nyambut damel nggih, utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya kegiatan dipun lancaraken. Landene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso nggih, utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga. Saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, mitra kinasih Sunggulangit dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu, kalih likur Agustus kalih haun likur. Lan seperti biasa nggih, mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa, ugi sing ingkang badhe request lagu. Saged bergabung ilumantar WhatsApp kami ing nomor 08 333 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, niki wonten setunggal lelakon saking Wahyu F. Kiri, inggih menika Kasetyan Jati, lan sugeng midhangetaken.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yaku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hubungi 081-356. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Sonsong Bapak Kali FM, Radio Songgalangit, informasi lain solusi kebanggaan Nipun Ponorogo. Injih mitra kita Songgalangit, tasih kalian kulo biya ing program Suara Jawa. Lain dinten menika sejumlah informasi sampun kasil kita himpun. Lain ing tabuh sekawan oles langkung tiga gangsal menit. Iki wonten setunggal pawarto saking Kabupaten Madiun. Iki punika bus PO Eka kebakar ingkang cukup ageng wonten ing sacedhaking simpang sekawan tiron Nglames Kabupaten Madiun Sabtu kalih 12 Agustus dinten siang menika. Geni kanthi cepet ngrembet ing badan bus lan ndadosaken asep ireng kandel ingkang ngembruyung ing langit. Sawetawis kaping ugi, kapireng swanten jebluk saking jero bus nalika kedadosan kebakaran. Untungipun sedaya penumpang soho kru bus saged medal lan dipun evakuasi saderengipun geni saya ageng. Dening kedadosan punika mboten wonten laporan korban jiwa. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Madiun ugi enggal rawuh ing papan kedadosan kagem ngupados mateni geni lan mestiaken supados mboten ngrembet dhateng saupengipun. Kebakaran punika ndadosaken arus lalu lintas ing jalur Madiun Surabaya sampat keganggu. Kendaraan saking arah Madiun utawi Surabaya kedah ngirangi laju malah wonten ingkang sempat mandeg. Petugas kepolisian ugi ngatur lalu lintas saha ngamanaken proses pemadaman. Lan dene penyebab kebakaran tasih dipun rembak lan ngentosi asil pemeriksaan pihak ingkang gadah wewenang. Injih mitra kinasih sanggal langit mugi sedaya penumpang saha kru ingkang sampun keselamataken tansah pinaringan kesehatan lan kedadosan punika dados pangeling-eling supados pangopenan kendaraan mliginipun bus umum nggih tansah dipun perhatiaken kanthi sae demi keamanan para penumpang saha pengguna dalan sanesipun. Injih mitra kinasih sanggal langit amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya. Dadi tetap setya ing program Suara Jawa Radio Sanggal Langit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
2: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat Tirmizi.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku. Loro tenan iki. Sabun pipis

0: Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0805000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih mitra kasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa, nggih. Lan sugeng siang mitra kasih Sunggulangit. Ing pundi kemawon panjenengan dumunung, pripun kabaripun panjenengan sedaya ing dinten menika? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan ugi kebahagiaan nggih. Lan injih mitra kasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi nggih. Kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa. Lan ugi ingkang badhe request lagu-lagu Jawi untawa campursari, injih saged bergabung ilumantar WhatsApp kami ing 08 081 03 99 00. Injih mitra ing sesang langit ing dinten menika wonten setunggal pawartos nggih. Saking Pemka Ponorogo, inggih menika persaingan ngerebut 6 jabatan kepala dinas wonten ing lingkungan Pemka Ponorogo, sakmenika wiwit saya sempit. Saking proses seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi pratama utawi JPTP, wonten 39 ASN ingkang dinyatakan lolos lan saged nerusaken dhateng tahapan seleksi salajengipun. Seleksi punika dipun bikak kanthi sistem terbuka, saengga ASN saking Jawi Ponorogo ugi gadah kesempatan ingkang sami kagem derek bersaing. Ketua DPRD Ponorogo inggih menika Dwi Agus Praitno nyuwun supados ASN asli Ponorogo boten minder nalika kedah saingan kalian peserta saking daerah sanes. Lan miturut piyambakipun, seleksi punika saged dados kesempatan kagem ASN Ponorogo nedahaken kemampuan lan kompetensinipun. Mayoritas peserta pancen asalipun saking lingkungan Pemda Ponorogo, nanging wonten ugi peserta saking Jawi daerah. Dwi Agus ngajeng-ajeng proses seleksi punika saged ngasilaken pejabat ingkang saestu kompeten lan saged ngemban tanggung jawab kanthi sae. Kandidat saking Jawi daerah ugi saged dados tantangan sekaligus motivasi kagem ASN Ponorogo supados langkung percaya diri lan saged nedahaken kualitasipun. Injih, mitra kinsa Sunggulangit, seleksi terbuka punika prayogi dados kesempatan kagem sedaya ASN ingkang gadah kompetensi lan mugi prosesipun saged lumampah kanthi objektif, transparan, lan adil, saengga pejabat ingkang kepilih temenan saged nyambut damel kanthi profesional lan maringi pelayanan ingkang langkung sae tumrap masyarakat Ponorogo. Injih, mitra kinsa Sunggulangit, amar kita sewonten informasi kagem panjenengan sedaya, dadi tetep setya ing program Suara Jawa Radio Sunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Mitra Sunggulangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Le. Sekilo bekicot musim kurifi tak tuku 500 ewu ya.
4: Eleh tenane kang.
3: Tapi enek sarate.
4: Apa sarate?
3: Nek mau ngirim bekicot karo digiring koma.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak.
7: Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songo Langit, pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA ker 081305000.
2: Aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan prof dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata chicken ramen.
0: Kuah paitanya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

berkah tak oleh nangis ora aku aja ya sedih iya sabar ya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari.

0: pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
7: Sosok Bapak Kali FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Nipun Ponorogo. Injil mitra ngasih Songgolangit, tasih wonten giaran suara Jawa. Lain dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Madiun. Nggih menika kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Madiun. Tahun anggaran 2020-2021 pikantuk sorotan saking aktivis anti korupsi wilayah Mataraman, inggih menika Sumadi. Piyambakipun duga wontenipun mensria utawi niat ingkang boten sae ingkang libataken tigang pihak. Inggih punika anggota DPRD, tim anggaran pemerintah daerah utawi TAPD, saha Kantor Jasa Penilai Publik utawi KJPP. Miturut Sumadi, anggota DPRD dipun duga dados pihak ingkang nampi manfaat, TAPD gadah peran wonten ing penganggaran. Dene KJPP gadah peran netepaken taksiran regi sewa griya. Lan piyambakipun ugi nyoroti bilih wiwit taun 2020 ngantos 2020 mboten wonten dokumen perencanaan utawi usulan pengadaan rumah dinas, nanging tunjangan perumahan tetap dipun bayar saben wulan. Sumadi ugi nyuwun supados peran KJPP dipun periksa, amargi hasil penilaian KJPP dados salah satu jaling dasar kagem nemtokaken besaran tunjangan perumahan DPRD. Nanging Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun inggih menika Sawung Rahtomo milih mboten maringi komentar lan ngandharaken pilih piyambakipun nembe jabat. Lan sakmenika Kejaksaan Negeri Madiun sampun nampi laporan babagan dugaan kasus punika. Kasih intel Kejari Madiun inggih menika Muhammad Fikri Nuriana. Injih ngandharaken bilih pihakipun badhe nindakaken klarifikasi saha pemeriksaan dumateng pihak pelapor lan telapor kalebet mriksa dokumen ingkang gegayutan kalian perkara punika. Injih mitra kasih Songgolangit, kasus punika tasih awujud dugaan lan kedah dipun buktekaken lumantar proses hukum lan mugi proses klarifikasi saha pemeriksaan saged lumampah kanthi objektif lan transparan. Saenggo menawi pancen wonten pelanggaran saged dipun tindak manut hukum, nanging menawi wonten-wonten bukti ingkang cekap boten dadosaken pihak tertamtu dipun adili kanthi sembrono. Injih mitra kinasih Songgolangit, informasi saking Madiun punika ugi mungkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa dinten menika. Lan mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken saged migunani nambah wawasan lan dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Injih mitra kinasih Songgolangit, matur suwun sanget awit sampun ngancani kula biya ing program Suara Jawa dinten menika. Lan biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
8: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo,
4: engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: mata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 50.000. Yen to kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe.
1: Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 200 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya kacamata cabang manapun, kamu bakal gratis dan mendapat frame tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: rumah sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus lumai. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah.

0: Optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi, ngantos, kalih atau seket ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak, segiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Tonggolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Tonggolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Tonggolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolaget 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di Pawitan Dirogo edisi 22 Agustus 2026 bersama saya Sabta Kasyiful. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut.

0: Informasi pertama, kita berada di Ngawi. Harga ayam potong di Ngawi tembus 45.000 per kilogram. Pedagang keluhkan penjualan turun. Berikut adalah setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Pengumuman, kagem Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngkos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Betul banget, kalau kamu punya kacamata rusak jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, aja ke Os Kacamata pun. Kalau diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Oska di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi 41 waktu Indonesia Barat.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Manti yang manis madunya enak. Tagukin ya.
4: Iya lagi.
5: Enggak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Duh yang segernya kelewatan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth. Segar banget. Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: Gak expect rasanya mantik nyegerin ini.
1: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya merogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak, segir gani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang mana. Kamu bakal gratis kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Tunggu apa lagi? Cabang baru Os Kacamata Jalan Sultan Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pagi hingga pukul 21.30 waktu barat.

0: Masih di Pawitan di Rogo. Informasi kali ini kita berada di harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Ngawi terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Pasar Beran, Ngawi. Dengan kenaikan harga daging ayam potong mencapai sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Harga ayam potong yang sebelumnya berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut juga mulai berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengaku jumlah pembeli semakin menurun karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli daging ayam. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Beran Ngawi, Endang Setiorini, mengatakan kenaikan harga ayam potong telah terjadi sekitar sepekan terakhir. Menurutnya kondisi tersebut turut mempengaruhi omset jualan jika sebelumnya ia mampu menjual sekitar 1,5 hingga 2 kintal ayam setiap hari, kini jumlah penjualan turun menjadi sekitar 1 kintal per hari. Kenaikan harga ayam potong juga dirasakan oleh konsumen. Endang, salah seorang pembeli daging ayam di Pasar Beran, mengaku harga ayam saat ini cukup memberatkan bagi masyarakat. Menurutnya dalam kondisi normal harga ayam bisa berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Namun saat ini harga telah mencapai sekitar Rp42.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga daging ayam potong tidak terlepas dari naiknya harga ayam hidup di tingkat peternak. Harga ayam hidup yang sebelumnya berada di kisaran Rp24.000 per kilogram kini meningkat menjadi sekitar Rp28.000 per kilogram. Selain kenaikan harga ayam hidup, pedagang menilai minimnya stok dan pasokan ayam serta meningkatnya biaya pakan turut menjadi faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang berharap pasokan ayam kembali normal dan harga di tingkat peternak dapat turun, sehingga harga ayam daging di pasar bisa kembali terjangkau bagi masyarakat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Yung songgo lang informasi di bawah stasiun. Bus peludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan atau Kabupaten Madiun. Petugas pemadam kebakaran proses pemadaman. Lokasi berjarak

0: 4 km dari gerbang. Peristiwa membuat sekitar panik. Andika mengatakan nomor pol 785S melaju dari arah utara menuju selatan atau dari Surabaya menuju Madiun di sekitar lampau. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, api yang sempat membumbung tinggi berhasil dipadamkan. Masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan meminta keterangan dari pengemudi serta saksi. Arus lalu lintas Surabaya maupun sebaliknya sempat ditutup selama
1: Songgolangit.

0: Mitra Suglo kita usai sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 22 Agustus 2026. Saya Sabta Kasyful pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung, nomor 100 Pegaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung.

atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo. Lain di Jalan Suramenggolo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau Golo, Ponorogo. Kacamata lama hingga Rp250.000. Sebagai tanda lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad SAW bersabda, "Atu masa yang ketika itu sering memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah. Zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka, dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran, diturunkan.

bukan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak. Pokok salat. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan. Kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudah, minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aturunan. Mereka mengatakan istriku punya, maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha mendengar. Kalau kepada yang Maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan engkau dapat kabar gembira akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, lahirlah. Kapan salat? Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya tuh kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum, selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila

0: Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, bukan pintunya, itu ada jenisnya. Kok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di kemudian Allah limpah yang gak pernah. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Tak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik tuh gini. Di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup, berkaryalah yang baik, ibadah yang benar, sehingga Anda wafat pun terhormat. Makom itu pertama kali di arat, makom Ibrahim. Ya? Ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf, itu dari mulai Hajar Aswad kan, sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Lechard.
0: Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih.
0: Sekali saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik.

Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah anda? Jalan untuk mencapai maqam gak akan mungkin kita dapatkan kecuali kati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatbihi nafilatan laka asa ayyab'afaka rabbuka. Amin. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi. Anda tahu Allah penentunya. Anda tahu Allah yang punya rizki. Allah punya kekuasaan. Tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah. Kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf bukan anak anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anaknya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum. Anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tinggi dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu ringan kalau sudah punya itu tuh. Allah, saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi. Paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud. Beda. Hajatun, hajada, hajadun. Ha? Ada tahajjada, ya tahajat, tahajud. Beda. Tahajud. Di situ aja.

0: Ini sengaja nggak saya hapus nih. Oh, foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, gitu kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Alim Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Ayo. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi. Yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat. Jangan lewat situ, Pak. Macet, Bapak kesini aja. Jadwal datang, ayo ikut. Itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Gak nyangka ya, emang gak bisa gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisab. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh. Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Lihat, sejuknya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
5: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat toh, Mbak?
7: Wis, Pul. Telat ta awakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
6: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat porong toh, Mbak?
7: Ya sek tase toh, kira-kira 10 menitan lah.
6: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
7: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sek toh, Pul, kowe iki kok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi toh?
6: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
7: Alah.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pai tangnya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berbagai informasi, tepatnya di program Graha Warta Malam ya. By the way, akan ada informasi terbaru kaitannya dengan informasi di Ponorogo ya, Mitra Songgolangit. Informasi tentang apa nih? Informasinya tentunya tentang kabar baik kalau lewat. Kalau kabar buruknya tadi ya, tadi baru jam ada kiriman dari rekan-rekan Radio Songgolangit bahwasanya di jam 16:40 tadi terjadi kebakaran hutan juga ya. Tepatnya di Gunung Loreng sebelah Gunung Loreng, sebelahnya Gunung Perigitan di Kabo, Kecamatan Selawung ya, Kecamatan Selawung Kabupaten Ponorogo pastinya. Ya, bagi Anda ya di manapun berada, khususnya ketika kalian di hutan dan lain sebagainya, harapnya untuk jaga diri baik-baik ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin ingin membakar sampah ya, diperhatikan dulu, karena kalau banyak tumbuhan kering di sekitarnya harus benar-benar dipantau terus ya, agar tidak terjadi hal-hal seperti kebakaran hutan, karena memang lagi maraknya dan juga musimnya juga didukung oleh musim kemarau. Jadi sangat berbahaya sekali Mitra Langsung Kulit ya. Ya, dan berhati-hati ketika kalian bermain dengan api. Dan so, informasinya apa nih? Informasinya tentang dunia olahraga pastinya ya. Sekarang kalau kita lihat banyak sekali pelari-pelari culture ya, khususnya di Ponorogo ya. Tapi saya belum begitu melihat tumbuhnya konten kreator ya. Harapannya kalau udah banyak orang yang lari ya, bisa dong stadionnya diperbaiki dengan kualitas yang bagus. Karena yang lari udah banyak tuh ya, udah banyak banget tuh yang minat lari. Kalau lapangannya dibagusin tuh kayaknya banyak banget atlet-atlet yang tumbuh nih di Ponorogo nih ya. Dan informasinya apa? Merdeka Run Ponorogo 2026 mulai menunjukkan potensi sebagai magnet sport tourism di bumi reog. Bukan hanya masyarakat lokal yang ikut ambil bagian dari event lari tersebut, pesertanya juga datang dari berbagai daerah. Bahkan PLT Bupati Ponorogo mengklaim pesertanya hingga berasal dari Malaysia. Wow, jauh sekali ya, karena saya lihat berarti informasinya sangat sangat luas banget ya. Memang di era global ini atau di era digital ini, kita membagikan informasi kemana saja gampang gitu ya. Tinggal kemauan kita untuk menyampaikannya seperti apa. Merdeka Run 2026 digelar di kawasan Monumen Reog, Desa atau Kecamatan Sampung, Ponorogo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini jumlah peserta mencapai lebih dari 5.500 orang. Wow, memang kayaknya cocok banget ya Ponorogo untuk jadi sport-sport event ya. Kalau beberapa bulan yang lalu kan sudah ada yang namanya event dari Goes ya, atau bersepeda ya, yang diadakan oleh kerjasama dengan PT KAI, dan rutenya itu kalau nggak salah dari Madiun menuju Ngebel, dan transitnya itu ada di UIN Muhammad Besari Ponorogo. Jadi memang cocok sekali ya kayaknya ya. Dan selanjutnya PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menyebut keberagaman asal peserta menjadi salah satu hal menarik dalam pelaksanaan Merdeka Run tahun ini. Menurutnya event tersebut tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, Merdeka Run mulai membawa dampak lebih luas dengan menggabungkan olahraga dan potensi wisata daerah. Lisdiarita menyebut bahwa jumlah peserta tahun ini telah melampaui 5.500 orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap event lari yang digelar di Ponorogo. Dia pun berharap penyelenggaraan berikutnya dapat menjangkau peserta lebih banyak lagi. Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Pawi Tandi Rogo sekaligus Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Susi Wijono Mugiarso ya, mengatakan Perdikaran Ponorogo 2026 merupakan penyelenggaraan tahun kedua. Sejak awal pihaknya memang menargetkan kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan, bahkan event ini diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu kegiatan lari terbesar di Ponorogo. Menurut Susi Wijono, jumlah peserta tahun ini sengaja dibatasi sekitar 5.000 peserta ditambah undangan. Pembatasan tersebut dilakukan karena panitia mempertimbangkan kapasitas infrastruktur di lokasi kegiatan. Meski demikian, tingginya animo pendaftar menunjukkan bahwa permintaan peserta sebenarnya jauh lebih besar. Tingginya animo itu terlihat sejak pendaftaran dibuka secara bertahap. Panitia menyediakan kuota 1.000 peserta pada tahap pertama dan 2.000 peserta pada tahap berikutnya. Kuota tersebut bahkan terserap lebih cepat dari perkiraan panitia. Melihat respon tersebut, Pawitan Dirogo mulai menyiapkan target yang lebih besar untuk pelaksanaan tahun depan. Susi Wijono menyebut jumlah peserta ditargetkan dapat mencapai sedikitnya 10.000 orang. Namun peningkatan kapasitas itu harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Hal itu penting agar kenyamanan dan keamanan peserta tetap terjaga.
1: Songgolangi.
0: Wah, Mitra Songgolit, kalau dihitung itu banyak sekali akan terjadi yang namanya event di Kota Ponorogo ya. Kalau biasanya kan ada namanya Festival Reyok ya. Festival Nasional Reyok. Dan juga ada lagi yang namanya Bedol Pusaka, kemudian juga Kirap dan lain-lainnya ya. Dan mau ditambah kegiatan event-event tahunan seperti ini. Wow. Jadi kemungkinan sangat besar untuk Ponorogo seperti salah satu daerah yang istimewa, yakni Yogyakarta. Karena kalau kita melihat potensi-potensinya, misalnya Ponorogo lagi, sangat besar sekali ya. Sekarang kampus kita sudah yang negeri itu sudah menjadi UIN, kan? Ada juga kampus PSDKU-nya Malang itu di UNMER, Universitas Merdeka Malang ya, tepatnya di Jalan Prabu Suman kalau nggak salah. Dan juga ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, dari tiga itu ada lagi nih, satu lagi itu Institut atau INSURI ya, Institut Sunan Giri ya, Institut kayaknya udah universitas kayaknya ya. Nah, itu menjadi tambahan bahwasanya Ponorogo bisa hampir sama menjadi seperti Jogja. Semoga saja ya. Semoga saja dengan banyaknya animo, banyaknya peserta bisa memajukan UMKM kita secara ekonomi, kemudian juga bisa memajukan atau mengenalkan wisata-wisata kita kepada khalayak masyarakat khususnya di Indonesia. So, lagu di malam hari ini ya, akan ada lagu dari genre-genre pop terbaru dari, ya banyak sekali ya. Kalian bisa request, dan juga bagi Anda yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan informasi cuaca, arus lalu lintas, dan lain-lainnya bisa menghubungi kami. Dan by the way, di malam hari ini juga akan ada yang namanya konser ya, konser di Alun-Alun kayaknya, misalnya, yang akan dimeriahkan oleh The Bagindas dan juga Kajawi ya, Kajawi yang beberapa waktu lalu mungkin pernah talk show bersama kita. Dan kayaknya udah bosen nih dengerin suara gue ya. Dan lagu aja ya, lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda adalah lagu dari Adrian Khalif dan Bernadia dengan judul Asumsi. Selamat mendengarkan.
1: Song.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Radio Songgolangit FM.

0: ส้มกุลานีสเปเดีย
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh customer service kami? Cepat tanggap dan siap membantu. Cek di inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunamu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah. Jangan lupa
2: Pak, becak pange.
3: Piring setuju.
2: Engkau tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
3: Boten saged, Mbah. Nek setuju, nggih kula purun.
2: Tak bayar 10.000.
3: Manda pundi, Mbah? Lah niki manda pundi, Mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engkau tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya rata omahku ngendi.

0: Ya, mitra semuanya, kembali di Radio Sogolai 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kalau berkaitan dengan, kalau kita membahas tentang masih di bulan kemerdekaan ya, kalau mas tentang kemerdekaan pasti banyak lomba-lomba yang seru dan pada umumnya seperti estafet ya, lomba estafet, terus lomba kelereng, lomba makan kerupuk, dan lomba memasukkan paku dalam botol, dan lain-lainnya ya. Itu tapi adalah salah satu perlombaan yang sangat umum. Nah, ini ada lomba yang sangat unik banget, tapi memang agak jauh kalau dari Ponorogo ya. Kita bisa menghabiskan waktu 4 atau sampai 5 jam, yakni di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Taman ya. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masa di Kabupaten Sidoarjo. Warga Dusun Jenuk Wetan, Desa Kerembangan, Kecamatan Taman, menggelar lomba unik yang mengadopsi permainan Ninja Warrior. Lomba yang diberi nama kampung itu digelar sungai di desa. Ratusan warga diperkirakan ikut meramaikan kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan. Konsep perlombaan ini terinspirasi dari tayangan game show Ninja Warrior yang dahulu populer di tayangan televisi. Bedanya warga berbagai rintangan dengan memanfaatkan perlengkapan sederhana yang ada di lingkungan kampung. Ketua Panitia Johan mengatakan lomba tersebut sengaja dibuat untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dalam perlombaan tersebut terdapat 3 rintangan yang harus dilewati peserta. Pada rintangan pertama, peserta harus bergelantungan menggunakan ban bekas yang telah disiapkan panitia. Peserta yang merasa tidak sanggup melanjutkan diperbolehkan berhenti dan mengambil hadiah yang telah disediakan. Hadiahnya antara lain seperti kursi, ember, wajan teflon, hingga dispenser. Namun peserta yang belum mengambil hadiah pada rintangan pertama mesti berkesempatan melanjutkan tantangan untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Rintangan kedua berupa berjalan di atas bambu. Peserta harus mampu menjaga keseimbangan hingga berhasil melewati jalur yang telah dibuat oleh panitia. Setelah berhasil melewati rintangan kedua, peserta menghadapi tantangan terakhir. Peserta duduk di tengah ban yang kemudian ditarik menuju ke salah satu titik. Jika berhasil menaklukkan rintangan terakhir, peserta berhak mendapatkan hadiah utama. Panitia menyiapkan sejumlah hadiah besar ya, seperti kasur, kipas angin, hingga lemari. Johan menyebut total hadiah yang disiapkan panitia mencapai lebih dari 100 paket. Perlombaan digelar mulai siang hingga malam dan berlangsung selama persediaan hadiah masih tersedia. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan hasil gotong royong warga untuk hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memasang bendera merah putih dan menghias lingkungan kampung, warga ingin menghadirkan hiburan yang bisa dinikmati bersama.
1: Songgolangi.
0: Inspirasi ya bagi kalian yang mungkin di daerahnya terdapat yang namanya kali ya, bisa menjadi salah satu ajang perlombaan yang cukup menarik mitra Songgolangi gitu ya. Pasalnya ini juga cukup baru ya. Mungkin di beberapa desa sudah ada yang menerapkan hal ini, namun ya tak mungkin ya. Iya, lomba-lomba yang karena kalau enggak atau banyak konflik itu malah jadi repot. Terus banyak konflik, belum mikirin keluarganya sendiri, harus memikirkan warga yang lain kan, jadi gitu. Gudara Indri banyak.

0: Bak ia sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Pastilah.
1: Siap, saya malah tertarik ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat resif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan menggunakan mesin di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu, ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-6684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Pikiran, informasi, dan solusi.
1: Pusat Kebanggaan Ponorogo, kabar terbaru ya dari Malang. Dan Arjuna Sentan Surja menghangus 16,85 hektar. Meski sudah padam, Satgas tetap bersiaga di sejumlah titik Tahura Raden Surja. Jumadi mengatakan peta lokasi kejadian kebakaran hutan Tahura Raden Surja pada 18 hingga 21 Agustus 2026 mencatat Delia Menesi area kejadian 146,85 hektar. Dari 144,5 hektar di Pasuruan, Kelurahan Pancalukan, Kecamatan Prigen, dan 2,8 hektar berada di RKW 4 Batu, Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Haji. Di Tahura Raden Surja sudah padam. Meski padam, tim Satgas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi adanya titik api baru. Kebakaran telah berhasil dikendalikan melalui KONGI. Kementerian Kehutanan juga tidak menunjukkan adanya hotspot api pada area kejadian. Namun, status padam tidak dimaknai sebagai berakhirnya kewaspadaan. Satgas mempertahankan fase pengamanan pasca kebakaran untuk mencegah munculnya kembali api dan memastikan seluruh perkembangan ditangani berdasarkan data yang sama. Sebanyak 78 personel regu pemadaman darat telah dimobilisasi dalam operasi yang dikoordinasi UPT Tahura Raden Surja. Saat ini masih ada 19 personel di lokasi dan dijadwalkan turun melalui jalur Tretes Pasuruan setelah menyelesaikan pengecekan sektor dan memastikan kondisi lapangan aman.
2: Songgolangit.
1: Ya mitra Songgolangit, itulah beberapa informasi berkaitan dengan informasi terbaru ya, khususnya di daerah Malang. Memang kejadiannya sudah terjadi kemarin ya, saya juga yang membacakannya. Terjadi kebakaran di daerah Gunung Arjuna dan Welirang. Arjuna Welirang ya. Dan memang sangat banyak sekali kejadian khususnya di Indonesia ya. Kejadian kebakaran, kemudian gempa bumi, dan lain sebagainya. Semoga apapun yang terjadi di Indonesia segera selesai, segera usai, dan mereka yang terkena musibah segera diberikan ketabaran dalam ujian ini. Selanjutnya akan ada lagu dari Nyoman Paul dengan judul Tunggu Apalagi. Selamat mendengarkan.

0: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 100 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, mitra Sobat, usai sudah berjumpa kita di program Geraha Warta malam bersama saya Sabta Kasyiful ya. Dan satu kata mungkin, semoga apapun musibah yang terjadi di Indonesia sekarang menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian menjadi satu hal yang harus kita pelajari, bahwa ada kalanya alam akan membalas atas kerakusan manusia. Akhirnya saya Sabta Kasyiful pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam, mitra Songgolangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Heru bisa kembali lagi hadir menemani Anda sampai nanti tuntasnya jam 22 alias jam 10 kok ya. Sebenarnya mau ngomong 12 tapi ngeles aja. Ya, sampai jam 10 malam nanti ada lagu-lagu manca yang bakal nemenin kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana atau jangan sampai Anda lewatkan ya. Di 081135559992.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
5: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
4: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
5: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
4: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
5: Lah terus sing lahir nomor 2?
4: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
5: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
4: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
5: Piye lo mas?
4: Ditaleni Rafia.
6: Informasi dan solusi Sungguh Langit.
7: Alright, let's go.

0: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Putra Dewa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mau dicepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
6: Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Sembelangit pukul 21.
8: You say you know me well, but these days I don't even know myself.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bendino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.

0: Daddy Wings Food.
1: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
2: Radio Songgelayan pukul 22.00.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Untuk podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lolor, rokoe wong ponoroko. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Semelangit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bahagia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e.
3: Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
3: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
3: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Mbak, sepur ning Jakarta wis liwat to, Mbak?
2: Wis full, telat tapakmu. Wis budal ke jam 7 mau lho.
4: Waduh, lek sepur ning arah Banyuwangi wis liwat po urung to, Mbak?
2: Ya sek tase to, kira-kira 10 menitan lah.
4: Lah nek sepur ning Semarang wis liwat durung iki, Mbak?
2: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sek to, Pul, kowe iki tekok sepur jurusan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
4: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
2: Alah.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.